0: Dunia di Harmony FM.
1: Mak, mak, tolong mak.
2: Astah, kenapa alai?
1: Habis bateri mak, laju mak, charging, charging.
2: Kawannya beri watir.
1: Babahnya.
3: Kenapa kan laling teriak-teriak ni?
2: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
3: Alay, sedang-sadang tabung mobil lah ni. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
2: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
3: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time ni ditakuti merosakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
2: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alay ani? Kesian ni, berkusuta.
3: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar, bersiuk-siuk tani.
2: Ah, benar jua ah.
0: Skrin berpada,
1: anak terjaga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bn.
4: Harmony FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, Kerajaan dan Rakyat Republik Filipina, berikutan dengan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao Selatan Republik Filipina baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara Majlis Mesyuarat Negara dan Majlis Republik Azerbaijan dibincangkan semasa Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat Duta Besar Republik Azerbaijan yang tidak menetap ke negara ini. Perbincangan tersebut adalah sebagai langkah mengukuhkan persefahaman serta memperluaskan kerjasama legislatif kedua-dua negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datu Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Irfan Shakir Oglu Davudov di bangunan Dewan Majlis Jalan Dewan Majlis kemarin. Juga dibincangkan perkembangan lanskap geopolitik semasa serta peluang memperluaskan kerjasama duhala dalam beberapa bidang utama seperti perdagangan dan sektor minyak dan gas. Penganjuran Simposium Seni Bina Islam 2026 adalah bertepatan dengan penganjuran dan selaras dengan objektif utama persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2026 bagi mempromosikan dan memperbanyakkan lagi aktiviti berbentuk perkongsian ilmu, percambahan fikiran, pemberigaan penemuan-penemuan baharu dan peningkatan aktiviti networking dalam kalangan para ilmuwan dari dalam dan luar negara. Ia diharap dapat menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi negara. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa perasmian simposium berkenaan. Majlis perasmian berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Simposium merupakan salah satu usaha Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dalam memperkukuh budaya ilmu serta menyediakan platform yang menghimpunkan pelbagai pihak untuk bertukar pandangan, berkongsi pengalaman dan meneroka pendekatan baharu dalam bidang seni bina Islam dan pembangunan mampan. Expo Perdagangan Asia 2026 berlangsung sehingga 14 Jun di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Expo bertaraf antarabangsa itu dianjurkan buat julung kalinya oleh RB Management dengan tujuan menyediakan platform serta bimbingan untuk menyokong syarikat tempatan, usahawan muda serta sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana di negara ini untuk menembusi pasaran antarabangsa. Perasmian Expo disempurnakan pagi tadi oleh Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap 1 Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Expo melibatkan kerjasama 4 negara ASEAN iaitu negara Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Ia menampilkan pelbagai kategori vendor untuk memperkukuh ekosistem perdagangan serantau yang inklusif dan berdaya saing. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan pagi tadi melancarkan perkhidmatan perpustakaan bergerak di Sekolah Rendah Datuk Osman Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lambak Kiri. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Turut dilancarkan program Bestari Readers sempena Hari Buku Sedunia 2026 anjuran sekolah berkenaan. Inisiatif tersebut antara lain bertujuan menyokong usaha kerajaan dalam membina masyarakat berilmu.

Oke, pelan sudah sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Nasi Charity. Jikalau berkasih, 3.14 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih kepada Mas Elik bersama kami di Harmony FM. Teman-teman kita di ruang udara Harmony FM. Saya Helmi akan terus menemani Auda di pertemuan kita untuk hari ini, hari Rabu ya, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersama dengan 10 hari bulan Jun 2026 Masehi. Apa kabar Auda pendengar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu yang kita harapkan ya. Dan

Oke, berlalu sudah. Kira dengan yang akan terjadi tetap terjadi. 3.23 minit petang. Selamat petang untuk semuanya. Terima kasih masih bersama KBD Harman FM. Teman berteman kita di ruang udara Harman FM. Saya Helmi akan terus menemani hingga jam 6 petang ini nanti.

0: jangan jilani, sabar.
1: Iye, diam saja kita bah, tanam kanak di sana. Relax saja tu. Tu no, mending kita berjalan nak depan na. Sampat ni je, sampat.
0: Jangan, sekarang ijau ya kerang berbalik ke Lampung atau baru kena jalan.
1: Sampat ni je, sampat. Sampat je, sampat, sampat, sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.

الله.